Dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari d

sale va, ni bo va, ni bo va. Sale bo vanidad. Sale bo vanidad. Sale bo vanidari. Sale bo vanidari ma. Mani dari ma. Mani dari mari. Mani dari.